ada tadi pika ju acarin tu jauh jauh, kini tu cara, jauh kini tu cekik aku ni sarang tu a zipar aku cepul la cahat tu a jia jauh, rumah jauh jadi kerja ala di satu.